0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni malihema hayola. Kinaya wape hama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na mwanaku, papa. Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi, mwanaka. Onna panela olya sulu na sasina melukulu kusothene. Miano, mwanaka. Mwanaku, onamo kathire okala no ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Juju ni berta ala kano chima kauliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
1: berta. Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kineme lawira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa mwanaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha
5: Wera sisiano muye so sipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni so sipasha okalosha no chuna

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho?
0: Hoi mwanaka, onna ponela olyesu ununa sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta alaka no chima ka uliwiri. Nelelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenante olelo kivinya ni ikuru kinave asha. Wera sisiano muye seo sipa sipasha ni ikani kani. Mukaleo ni murejele

Baito wali maru terengu family bagadha na vome mbora mpuno mkabinye ni arade Msambiki. Vano di dottori aga aje.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi ambruani la mabasa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Abale anobla Igreja Católica da Bonomlobo Kumina Mararu Abrubuno Otano akana processam dondondo bantu manani anatu manu la makamaka amvirele amvirena mudani na izindilo ya Mai Maria tamanga labo na binagua bunu meri otano meri wa Mai Maria meri wa Legião Maria Ronge Antonia milimita la kumina mitano Abasa balik ni cebod mengguru lera musik pucitatu, pucuk was kacitatu. Kapa no kopen itu yang lagi ionifian di mata bulu menyu, na abasa lizni cebod kandi style bela audio.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Rádio Moçambique, emissora província de Zambézia, Vachuabo, Nilalea, Macupelo Matoqueni, Conte Mohansa, Namacumatan, Napil, Nikinacutano, Nasse. Metecosila Cholelomes, se namora Melucuquela, se rolelo canimivanusha Rodrigues, Nidio Linda Moreira, Mestram Teco Paulo Lopes. Melucuquea, Calabamoha, Namovanso, Pacho, Selapo, Moçambique, Nila Passo Copela, Sapiora, Sese, Sosequa. Sapiora, Charo, Sosequa. Nere sese so sekuai. Na vinya kapavava nova heni ikano sekumi, nova heni to muteko watiana, nova heni so pachua se provincia huye la Vazambezia. Na vinya kapavava nova heni mipakanyo, nova heni elukuluku hui ni chekule, vava munayanyu ompunya waya huwi loche bakani. Na vinya kapavava sapia iwara tanu na moha so sekua, nova heni so pachua nilinakui homa putu ilapo so kopela. Na miaka vava nova heni nenero ya nihiku nolelo na kwanaya mahiku makumi nararu. Mweri waneses, mweri wanetano ya kaela ikontupili makumili niki na kutano na moha. Nova heni nenero, nchimakele uyu nova heni sopachwa sai provincia sese omokoni wa elapanhuyela ya Mosambiki. Mwelukuluku ya vakani nova heni sopachwa sai provincia selapu ya la Mosambiki ni ilapo sokopela. Mwona huyo uo.

Machuwa buka nkara brudu. Tina vere mwanza. Tuchubuluke kuzambezia. Tibwere muno ntete maka kudistrito dorika kwa te Black Mlaus. Antu wadidi alikumala kuenda. Wadidi ngabe kala padziku. Tina ichitatana piole mba tepo. Padziku pansi ndifia kupitirira. Safringa kada muntu wajite kundi yachi. Kutuanda vainu wano antu wadidi alikufa ukari chikiremu. Ukale nyansala, ukale mbava, Tiria na ukita pinti pia didi, nsikuwa kangakuwa anaonenda. Takani gatiripa onendo, right? Untu unga fika pa chita chia kusachita.